Kolo kan duga selima. Ko kolo min ba yɛrɛ tɔ sanfɛ ka yɛgɛ yɛgɛli kɛ. N'o kɔnɔ jigira dugu ma. A bɛ dugukolo fara kɔrɔsiyɛ. Alahi ti ban nan ka saba. Nan kuta tadi du tori ban na rundi. Na jare bubu warjaga sambun tokonu siki. Gumera sambuya ginya bagunu sambuya bagunu dankandebe binau hisuru kedingirai ngamnda hadamara munan terinki makahonne. Nakutan tara sambun toko nung buku meri mo siri. Sara de benti. Kumbati ma baba. Jakuli. Jara bubu nati metro baba. Kumbeketandi. Bande jambu kete. Bubu tani nyana kundwa. Ahle kama ya kundusu. Jare bubu netikebe gani nyana. Tatama inyana allada. Baba mire da halde honne de. Kota igoye jare ken girna anda kan chakatan biro di nashio. Nanti baba.

Sambuguda tu warja kamat giju ya. Sambuguda tu dah ikut si kisara. Sambuguda tu ikut si kikete kudu honta nyongki ngajak kuli sambu. Patah nangga minyak kudu modi.

Sambu bara min kumbeke kunu. Akumbeke alade. Morla min kismare. Golla ke alle kama yana Allah rasu. Sambanga bukti kebe amai bakata ya. Kandrok shimara kulu honta nyonki. Kandrok da shiru sara soma ya. Shiru baba kulu honta nyonki nga.